0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Oh, itu Pro 2 masih diberikan informasi untuk kamu. Ya, bahasanya tahun Pro 2 pemerintah Arab Saudi yang menawarkan lebih dari 1000 beasiswa ya kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Kata Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Banyan ya, dalam pertemuannya dengan para rektor di hari Rabu 2 September 2026 malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Nah, menurut dia tahun Pro 2 sisa kuota beasiswa tersebut dapat dimanfaatkan ya melalui berbagai program yang disiapkan pemerintah Arab Saudi. Proses pengajuannya juga difasilitasi melalui situs Studi in Saudi Arabia ya. Nah, selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama ya penelitian melalui program riset, development, dan innovation. Nah, program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi universitas, peneliti, dan sektor swasta. Nah, Yusuf mengatakan program RDI menyediakan inisiatif, insentif maksudnya ini, dan juga hibah ya berdasarkan proyek penelitian yang diajukan. Kerjasama tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian tapi juga memberikan manfaat yang dapat diterapkan oleh sektor swasta. Karena itu tahun Pro 2 Arab Saudi ingin mendorong ya universitas dan peneliti untuk mengarah riset pada bidang yang memiliki kebutuhan dan manfaat langsung bagi sektor swasta. Menurut Yusuf ya, pendekatan tersebut juga akan membuka peluang munculnya program insentif baru. Nah, di bidang pendidikan tinggi, Arab Saudi juga mendorong ya kerjasama langsung ya antar kampus termasuk pertukaran dosen dan mahasiswa. Nah, pemerintah Arab Saudi berencana menggelar lokakarya untuk mempertemukan Universitas Indonesia dengan Universitas Arab Saudi yang memiliki bidang kerjasama yang sesuai. Jadi Yusuf berharap program tersebut ya dapat memperkuat hubungan pendidikan Indonesia dan Arab Saudi. Selain pertukaran akademisi dan mahasiswa, kedua negara juga akan mendorong pengaktifan kembali sejumlah perjanjian kerjasama pendidikan tinggi yang telah ditandatangani sebelumnya. Jadi informasi ini tahun Pro 2 masih aku akses ya dari rri.co.id.

0: Di Pro 2 Tua Terbaik kamu tahun Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai tahun Pro 2. Ya seperti biasanya di pagi hari ini kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratu dan sekitarnya. Di pagi hari ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Marcel. Langsung aja kita sapa ya. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Sehat Mbak, dan tentunya tetap semangat.
0: Oke, nah Kak Marcel, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026, silakan Kak.

0: Akan untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Randai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumpahan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Randai dan Facebook kami Info BMKG Randai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali buat ya Kak Marcel ya. Dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
0: Siap, Mbak. Terima kasih. Selamat kembali bertugas.
1: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Randai, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya di pukul 7.30 kita masih akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca kerjasama RRI Randai bersama pihak BMKG Randai. Dia.
2: Huh. It's your boy V.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke, Tamu Pro 2 masih beri-berikan informasi untuk kamu di pagi hari ini. Tamu Pro 2 bahasanya badan kemanusiaan ya PBB menyatakan keprihatinan mendalamnya atas keselamatan dan kesejahteraan warga sipil ya di wilayah Palestina yang diduduki. Keprihatinan tersebut muncul setelah 3 anak dilaporkan tewas dalam kurun waktu 24 jam di Gaza. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki berusia 3 hingga 13 tahun tewas ya dalam periode tersebut. Sedikitnya 5 anak lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka, dilansir dari Xinhua di hari Kamis 3 September 2026. UNICEF menegaskan penggunaan senjata berpeledak dan tembak secara membabi buta harus dihindari untuk melindungi anak-anak. Badan tersebut yang menyerukan perlindungan terhadap anak-anak di tengah meningkatnya resiko kekerasan. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan mengatakan 3 penjaga bekerja untuk salah satu mitra kemanusiaan mengalami luka ringan. Ketiganya terluka saat terjadi bentrokan bersenjata di kota Gaza pada hari Selasa 1 September 2026. Di daerah Al-Balah ya, dinding luar 2 rumah tamu milik PBB terkena proyektil dan mengalami kerusakan ringan ya. Nah, Tamu Pro 2 informasi ini ya penyakses dari rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Oke, itu pro 2. Ya, sudah pukul 8.04 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih untuk kamu tawa pro 2 yang selalu stay ya mendengarkan pro 2 teman terbaik kamu. Nah, tawa pro 2. Peri masih akses ya informasi dari rri.go.id bahwasanya pemerintah Kota Tangerang Selatan mendata 2.387 warga teridentifikasi memiliki resiko depresi. Nah, dari jumlah tersebut ya sebanyak 629 siswa tingkat SMA juga terdeteksi memiliki resiko serupa. Nah, data tersebut tahun pro 2 berdasarkan screening ya terhadap 753.537 jiwa melalui program cek kesehatan gratis ataupun CKG. Jadi screening dilakukan menggunakan sejumlah pertanyaan sederhana untuk mengetahui ya kondisi kesehatan mental masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel ya Alin Handalin menjelaskan screening tersebut ya tidak menggunakan tes psikologi yang rumit. Pemeriksaan dilakukan melalui metode evaluasi mandiri dengan 6 pertanyaan dasar. Jadi mode screening tersebut ya melalui indikator emosional dan juga fisik yang dirasakan warga dalam 2 pekan terakhir. Nah, pertanyaan mencakup rasa cemas berlebihan, kekhawatiran ya terhadap yang belum terjadi, ketakutan hingga gangguan tidur. Jadi Dinkes Tangsel Tempro 2 menegas istilah risiko depresi dari hasil screening tidak berarti seorang mengalami gangguan jiwa berat ya, terutama juga tidak semata-mata menunjukkan warga membutuhkan penanganan psikiatri ataupun ya pengobatan medis ya. Nah, Alin juga mengungkapkan temuan risiko depresi ringan pada kalangan pelajar. Jadi sebanyak 629 siswa tingkat SMA di Tangsel yang terindikasi memiliki risiko depresi ringan. Nah, tahun pro 2 ya ini ada sebanyak 2.387 ya warga Tangsel tahun pro 2 yang terindikasi risiko depresi ya. Nah, tahun pro 2 tentunya di pagi hari ini Penny gak sendiri juga ya. Penny sudah bersama Kak Pera ya hingga pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Iya, tinggal ngomong aja.
1: Oke, Kak Penny.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ya, aman ya pagi aman. Ini dan tetap semangat. Tapi kalau kita ngomongin kondisi pagi ini kayaknya mulai ada asap lagi ya.
0: Iya, makanya kalau teman pro 2 jangan bakar dulu sampah kayaknya.
1: Iya, karena emang ya diimbau juga ya sama BMKG juga karena kondisi tanah kita kering ya. Jadi hindari aktivitas bakar-membakar karena mudah terbakar. Apalagi anginnya cukup kencang ya saat ini ya.
0: Iya. Nah, apalagi kalau misalnya cuaca yang gak bagus nih tahun pro 2 bisa juga meningkatkan risiko depresi ya. Seperti yang dikasih informasi betul, di pagi hari ini ya. Bahwasanya warga Tangerang Selatan aja nih Pera sudah mencapai 2.387 yang terindikasi depresi berat dan ringan.
1: Luar biasa
0: kita ya.
1: Nih kayaknya harus dicek-cek juga ya. Maksudnya depresi itu bukan berarti yang
0: gangguan kejiwaan.
1: Iya, yang berat ya. Tapi ada indikasi-indikasi ringan itu sudah masuk kategori depresi tadi.
0: Iya, gitu. Kalau yang berat itu seperti kita sudah sering overthinking, sering mengalami gangguan tidur ya. Nah, ini kalau kita sudah gangguan tidur enggak pas nih waktu tidur kita pasti akan berpengaruh ya sama kesehatan yang lain.
1: Betul, ya. Betul sekali. Jadi semuanya itu saling mempengaruhi ya. Jadi untuk kesehatan mental ya kalau masalah depresi ini itu tuh juga ngaruh ke kesehatan fisik nanti ujung-ujungnya kan.
0: Oke, kalau udah mentalnya sakit berarti fisiknya pasti sakit juga ya.
1: Pasti.
0: Oke, tahun pro 2 dan juga Pera ya, nanti kita akan bahas nih tahun pro 2 bagaimana sih cara ya mengatasi depresi bagi orang dewasa. Tentunya kita udah dewasa ya di bagian ini.
1: Iya, benar banget. Oke. Dan karena emang yang banyak depresi tuh orang dewasa ya. Iya. Anak-anak jarang lah ya.
0: Jarang depresi ya karena masih belum mikir kedepannya harus gimana.
1: Iya. Tapi ada juga ya kayak remaja-remaja udah mulai depresi.
0: Iya, depresi cinta itu. Oke, tahun pro 2 ya nanti ya kita akan bahas tahun pro 2 tetap di pro 2 teman terbaik kamu.

0: Oh gitu, pro 2 lagu darinya Selena Gomez ya, single soon. Ya mungkin ada tamu pro 2 yang berencana untuk kembali single.
1: Iya, yeah. Melepas status pasangan menjadi single ya.
0: Single soon ya.
1: Oke, okay. Karena emang sesuatu yang mungkin udah gak mau dipertahankan, yaudah
0: gitu. Ya udah, ya daripada kita terjebak dalam hubungan yang toksik dan mengakibatkan kita depresi.
1: Depresi, ya balik lagi dengan ini ya, topik yang mau kita bahas.
0: Iya, di pagi hari ini, ya. Nah gimana nih Pera caranya supaya kita itu terhindar ya dari depresi ini menurut Halo Dokter nih, gimana nih Pera?
1: Oke, jadi kita bacakan dari laman Halo Dok ya. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasi depresi ini, tahun pro 2. Mulai dari melakukan hal yang menyenangkan hingga tetap aktif bergerak gitu. Okay. Ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, atau kita perlu mengetahui gejala-gejala yang muncul sebelum mengatasi depresi ya. Yang umumnya itu kondisinya ditandai dengan rasa sedih.
0: Oke. Gitu. Aku sedih kalau akhir bulan loh.
1: Beda ya. Beda. Mungkin sedihnya tuh sedih akut ya.
0: Oke. Okay, tiba-tiba sedih ya.
1: Terus juga sedih berkepanjangan. Okay. Misalnya sedih udah dihibur, udah apa, tapi tetap sedih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi udah sedih akut lah.
0: Okay.
1: Nah, sebenarnya merasa sedih itu sesekali ya, itu adalah hal yang wajar ya. Namanya kita manusia, nggak mungkin kita happy terus.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ya. Hidup naik turun itu pasti ya.
1: Tapi depresi ini bisa membuat seseorang merasa tidak bersemangat dalam jangka waktu yang lama, gitu ya, kayak tadi kita bilang di awal, bahkan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka senangi. Jadi sedihnya itu udah berlarut-larut, bikin dia nggak semangat, nggak ada motivasi hidup, gitu ya. Bahkan yang dia biasanya dulu suka nyanyi, jadi nggak suka nyanyi lagi,
0: ya.
1: Gitu ya. Kayak hidupnya itu udah tidak berwarna,
0: tidak berwarna ya. Yang penting hidup aja gitu ya.
1: Iya betul. Nah terus? Jadi kalau mau kita ngomongin tentang mengatasi ya KPNI ya, memang nggak mudah ya, nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Terkadang mencari bantuan profesional itu juga perlu dilakukan.
0: Iya. Apalagi ada juga nih BPJS untuk psikolog.
1: Iya.
0: Ya, jadi nggak harus psikolog yang mahal kan.
1: Betul betul.
0: Ya udah pakai aja BPJS yang ada. Tapi kamu harus ngecek juga per tanggal 1 September kemarin aktif nggak BPJS.
1: Iya. Harus udah alih ke Mandiri ya kalau aktif ya. Nah, namun sebenarnya ada juga nih beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan orang dewasa untuk mengatasi masalah kesehatan mental nih, tahun pro 2. Langsung aja. Yang pertama yaitu tetap berhubungan dengan orang lain. Jadi cara mengatasi depresi yang pertama yang bisa dilakukan adalah tetap terhubung dengan orang lain. Jadi kalau kita lagi depresi nih, misalnya kapan ini, jangan malah kita tuh
0: menarik diri
1: diri dari lingkungan, mengurung diri, nggak mau ketemu orang, nggak mau bersosialisasi gitu. Jadi kita harus tetap berhubungan ya seperti biasa lah gitu.
0: Iya, karena dengan kita berhubungan dengan orang lain itu mungkin kita bisa bercerita. Nah ini bisa mengurangi ya rasa sedikit depresi yang kita alamin ya.
1: Iya, betul betul.
0: Oke, nah yang selanjutnya adalah lakukan hal-hal yang menyenangkan.
1: Okay.
0: Jadi kamu perlu nih tahun pro 2 melakukan hal-hal yang membuat kamu relax dan juga berenergi. Hal ini termasuk ya dalam gaya hidup sehat ya. Jadi kita belajar untuk mengolah stres dengan baik dan menjadwalkan kegiatan yang menyenangkan. Nah meski depresi membuat kamu tidak bersemangat ya, termasuk untuk melakukan hal yang menyenangkan, namun kamu perlu nih mendorong diri sendiri untuk ya melakukan sesuatu agar dapat meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik. Contohnya nih, lakukan hobi ataupun olahraga yang sebelumnya kamu sukai, seperti mendengarkan musik, ya, pergi keluar dengan teman-teman, mendekati gunung, ya, dan juga lain-lain, teman-teman dua, ya. Mungkin depresinya tidak langsung hilang ya, tapi lama-kelamaan kamu akan merasa lebih optimis dan juga berenergi ya saat kamu meluangkan waktu melakukan kegiatan yang menyenangkan.
1: Oke, betul. Ya. Jadi walaupun misalnya nggak mood nih ya, tadi kan dibilang ya kalau orang depresi itu bahkan hal-hal yang dia sukai, hobinya pun dia tidak bersemangat gitu, tapi kita coba paksakan dulu gitu ya, paksakan misalnya kita biasa hobi bersepeda atau apa, kita lakukan aja mungkin dari situ kita bisa apa ya,
0: menemukan semangat lagi,
1: menemukan semangat lagi, ngembaliin mood kita. Jajan juga termasuk ya,
0: tapi bikin depresi kalau kantongnya
1: iya, jajan yang murah-murah aja ya. Yang kamu sanggup lah, yang kamu sukai gitu ya. Suka yang manis-manis, matcha atau kopi gitu kan.
0: Ataupun coklat juga bisa meredakan stres ya. Nah, tahu Pro 2 dan KPR ya, nanti kita akan masih bahas lagi ya bagaimana sih tips ya mengatasi depresi di pagi hari ini. Sebelum itu ya kita hadirkan dulu lagu berikut ini.

0: Oke, tahu pernah dua lagu darinya Budi Doremi ya. Ada Untukmu. Teman pernah dua sedang antarkan kita di pukul 8 lewat 42 menit ya waktu Indonesia Barat. Masih kita bahas ya langkah-langkah untuk mengatasi depresi. Ataupun mengurangi depresi ya di pagi hari ini menurut Alodok ya. Nah, selanjutnya teman pro 2 kita harus aktif bergerak ya. Jadi saat depresi untuk bangun dari tempat tidur saja mungkin terasa sulit ya.
1: Berat ya, Kak ya.
0: Apalagi berolahraga ya. Namun olahraga adalah cara mengatasi depresi yang paling efektif ya dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya pemulihan. Jadi penelitian menunjukkan bahwa olahraga secara teratur ya sama efektifnya dengan obat untuk meredakan gejala depresi. Hal ini juga membantu mencegah masalah mental yang kambuh ya setelah kamu mengalami depresi.
1: Iya, jadi nggak usah lama-lama ya. Olahraga itu bukan yang harus olahraga berat habis itu yang lama berjam-jam ya. Jadi minimal 30 menit per hari gitu. Yang ringan-ringan aja gitu ya.
0: Jalan kaki 10 menit aja. Nah, ini sudah bisa meningkatkan mood kita di pagi hari ya. Mood di pagi hari itu bisa menentukan bagaimana aktivitas kita berjalan apa enggaknya ya sepanjang hari. Jadi sebisa mungkin kita menjaga mood di pagi hari.
1: Kalau pagi harinya mood udah rusak itu pasti
0: marah-marah ya.
1: Sampai siang juga ya berdampak ya.
0: Orang kayak sekeliling jadi kena ya.
1: Iya betul. Kayak relate ya sama yang terjadi
0: dari kehidupan nyata ya. Dan selanjutnya dia apa nih, Vera?
1: Selanjutnya
0: Oke, konsumsi makanan sehat anti depresi.
1: Iya, jadi selain olahraga tadi ya, kita juga bisa mengurangi asupan makanan yang bisa mempengaruhi otak dan suasana hati ya. Misalnya nih kayak kafein, alkohol gitu ya, makanan berlemak dan makanan yang mengandung pengawet kimia dan hormon yang tinggi seperti daging tertentu gitu ya. Jadi tadi kan kita bahas jajan ya, Kak ya. Jadi bisa bikin mood kita baik lagi, tapi ternyata tidak sembarangan juga ya.
0: Harus makanan yang sehat ya.
1: Harus yang sehat untuk ya, kan ada slogannya good food good mood.
0: Jadi bisa konsumsi makanan seperti buah jeruk ya, sayuran hijau, kacang-kacangan, ayam dan juga telur. Ya paling murah telur aja ya.
1: Iya, betul. In this economy.
0: Iya.
1: Selanjutnya juga ini cara mengatasinya yaitu dengan mendapatkan paparan sinar matahari pagi. Jadi sinar matahari pagi ini bisa membantu meningkatkan kadar serotonin dan memperbaiki suasana hati. Jadi usahakanlah kita tuh dalam sehari itu adalah terpapar sinar matahari ya. Pagi-pagi berjemur dulu sebentar ya kan, karena itu juga bisa meningkatkan mood kita ya.
0: Nah mungkin seperti pagi hari ini bergotong royong.
1: Kan warga RRI saat ini terpantau sedang bergotong royong.
0: Itu merupakan salah satu langkah mengurangi depresi juga ya, karena ada sinar mataharinya dan juga kita berolahraga.
1: Cuman kita aja yang enggak.
0: Kita yang rawan depresi. Oke, Vera ya, nanti kita masih akan bahas ya, kapan sih kita itu perlu ke psikolog ya. Nah tentunya kita harus mengenali, kita sudah mengenali gejalanya, cara mengatasinya, dan gimana sih kapan sih langkah yang tepat ya untuk kita bisa pergi ke psikolog ya.
1: Betul banget.
0: Nanti tahun Pro 2 kita akan bahas ya, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: di Pro 2 tempat terbaik kamu, Tom Pro 2 ya, masih ditemani kita di Tom Pro 2, di Pro 2 Sepada ya, masih Penny sama Perak nih.
1: Iya,
0: Tom Pro 2
1: ya. Dan kita masih dengan topik pembahasan kita tadi ya, mengenai cara untuk mengatasi
0: depresi
1: ya. Nah kadang tadi sudah ada beberapa cara yang kita rangkum ya, untuk mengatasi depresi secara sederhana gitu ya, yang kita lakukan. Nah tapi misalnya segala upaya sudah kita lakukan, tapi masih tidak bisa gitu ya mengobati depresinya, mungkin kita sudah perlu menghubungi psikolog atau psikiater ya, kalau mungkin gejalanya sudah berat seperti itu.
0: Oke, jadi saat Tom Pro 2 merasa tidak ada perubahan, ya sudah melakukan beberapa tips ya yang kita bagikan di pagi hari ini ya. Gak ada salahnya Tom Pro 2 langsung aja ya ke rumah sakit. Ya bukan berarti kalian tuh langsung diagnosis gila, enggak Tom Pro 2 ya. Dicari solusinya seperti apa, di terapi. Misalnya kamu sulit gangguan tidur, nanti tuh akan dikasih obat Tom Pro 2, dikasih obat supaya kualitas tidur kalian tuh kembali membaik secara perlahan dan juga bertahap.
1: Iya, setidaknya kita sudah bisa bercerita juga ya. Kalau seperti itu kan ada pertemuan, bisa cerita. Jadi kita mungkin bisa merasa didengarkan gitu ya, betul. Bercerita kepada yang memang profesional di bidangnya gitu.
0: Walaupun nanti psikiaternya hanya diem aja denger kita ngomong ya, gak apa-apa, nanti itu sebagai salah satu kita meluapkan emosi kita. Ya nanti dia dilihat tingkat kestresan kita seperti apa, tahapannya seperti apa, nanti akan dikontrol tuh Tom Pro 2 dua minggu sekali, ya satu bulan sekali, nanti akan secara bertahap.
1: Iya, karena kalau kita cerita ke teman-teman ya, ke orang sekitar kita, barangkali bukan ngurangi stres, tapi
0: malah dikasih alas sama yang
1: marah ya. Iya, kadang cerita stres terus cerita sama orang yang lebih stres.
0: Iya, itu nggak akan temu solusi
1: jadi jangan sungkan ya untuk menghubungi psikolog ya, kalau memang rasanya udah berat, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, makin memperburuk nantinya ya kalau kita biarkan gitu.
0: Ya mudah-mudahan informasi yang kita bagikan ya di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 ya, yang mengalami depresi mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat kembali ceria lagi ya. Hidup harus terus berjalan tahun Pro 2 ya, kita nggak mungkin ya berjalan di tempat. Mungkin setelah ini kita sakit, nanti kedepannya kita akan ketemu bahagia. Nggak ada nih nama kehidupan kita bahagia terus sama Pro 2 ya,
1: atau sedih terus, itu nggak ada ya.
0: Nggak ada ya, nama juga kehidupan. Kalau pengen nggak ada masalah, kata orang ya meninggal ya. Itu pun meninggal pasti ada masalah,
1: pasti,
0: juga
1: karena masih ada alam berikutnya,
0: masih ada alam berikutnya yang memang kita abadi di sana.
1: Jadi tetap semangat aja buat Tom Pro 2 yang mungkin lagi berjuang ya saat ini dengan struggle-nya masing-masing. Semangat pokoknya.
0: Semangat untuk teman Pro 2 ya. Nah Tom Pro 2 nanti kita juga akan berada di Beranda Asa Cita. Kamera nemenin atau tidak?
1: Oke, mungkin aku sampai di sini saja.
0: Ya nanti Penny nih akan menemani kamu Tom Pro 2 di Beranda Asa Cita ya, di hari ini dengan tema lingkungan hidup ya. Kalau Kak Pera kayaknya harus pamir undur diri dulu.
1: Terima kasih buat yang udah stay tune pagi ini.
0: Tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Oke, tahu Pro 2 ya, sudah pukul 9 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Kita berada di acara Beranda Asta Cita ya di hari Jumat ini. Tahu Pro 2, tema kita adalah lingkungan hidup ya di pagi hari ini, tahu Pro 2. Oke, tahu Pro 2 ya, di pagi hari ini di lingkungan hidup tahun Pro 2 kita akan bahas tahun Pro 2 ya, dampak dari kebakaran hutan tahun Pro 2 ya bagi lingkungan ya. Jadi kan ada kabut asapnya tahun Pro 2, kalau kabut asapnya pasti itu akan mempengaruhi ya dari oksigen yang kita hirup ya setiap hari. Jadi kabut asap terutama akibat kebakaran hutan dan lahan ya dapat memberikan berbagai dampak buruk tanaman Pro 2 bagi lingkungan ya. Nah, yang pertama tanaman Pro 2 merusak ekosistem hutan ya. Jadi kebakaran yang menghasilkan asap dapat menghancurkan hutan dan habitat berbagai jenis tumbuhan serta hewan ya. Jadi ini bisa merusak ekosistem hutan nih tanaman Pro 2 ya, akibat dari kebakaran lahan ya, dan kebakaran lahan itu menghasilkan kabut asap. Nah, tentunya bisa merusak ekosistem hutan ya. Masih ada di tahun Pro 2 ya, dampak dari kabut asap ini bagi lingkungan ya. Tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Kita pro 2 ya, selanjutnya adalah mencemari air dan tanah ya. Jadi sisa pembakaran dapat terbawa air hujan dan masuknya ke sungai, danau serta tanah sehingga mengganggu kualitas lingkungan. Ya, selanjutnya tahap pro 2 mengurangi keanekaragaman hayati ya. Jadi jika kebakaran terjadi berulang kali ya, berbagai spesies tumbuhan dan hewan dapat kehilangan habitatnya dan juga populasinya menurun. Jadi tahap pro 2 kesimpulannya adalah kabut asap bukan hanya masalah udara ya, tapi juga dapat merusak hutan ya, mengganggu satwa, mencemari tanah dan air, serta mempengaruhi keseimbangan lingkungan secara keseluruhan ya. Nah, saat ini kan lagi ada kiriman ke hutan kabut asap gitu sama Pro 2 di wilayah Natuna ya. Nah, dari daerah Kalimantan dan juga Sumatera. Jadi untuk kita cuacanya lagi panas juga dan berangin ya, sebisa mungkin kita jangan sampai membakar sampah dulu di tahun pro 2 ya, di timur aja dulu pro 2 ya, karena takutnya terjadi kebakaran lahan lagi ya, dan asapnya tentunya akan mencemari lingkungan. Lagi tahun pro 2 ya, sudah pukul 9:54 waktu Indonesia Barat ya, sampai di sini Penny menemani kamu ya. Terima kasih untuk kamu tahun pro 2 ya, selalu mendengarkan kita di program 2 di pagi hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

99,2 FM Perdua RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Perdua di Perdua. Santai siangnya untuk hari ini ya, edisi Jumat tanggal 4 September ya 2026. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk teman Perdua, selamat beraktivitas. Hari ini hari Jumat ya, untuk teman-teman yang mungkin tadi di tempat aktivitasnya gotong royong atau senam sehat ya. Nah, mudah-mudahan dengan ya apa bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita ya, tentunya itu bisa membuat pikiran kita tenang, dan juga ketika memandangnya itu kalau bersih itu enak banget ya. Nah, teman Perdua hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, untuk yang ingin bergabung ya di lagu-lagu pop Indonesia, silahkan yang ingin request lagu di 08128331454 ya, hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk yang ingin dengerin lagu kesukaannya gitu ya, atau ingin kirim salam ya, oke, silahkan yang ingin bergabung di 08128331454.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Pro 2 ada Rindy Pandugo Morning Like ya. Dan teman Pro 2 masih di lagu-lagu pop Indonesia. Untuk yang ingin bergabung silahkan ya. Kita tunggu di 0812 8313 4054 ya. Nah, ada siapa ini? Hai guys, selamat pagi. Pagi buat Nyenox ya. Mau request lagu Kak Sumpah Mati by Selena Grace. Makasih banyak ya Kak. Oke, makasih juga ya sudah bergabung. Lagunya ada ya, nanti kita akan putarkan ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Oke, teman Prodia, ada sama-sama rangkir ya kesedihanku. Teman Prodia, lagu-lagu pop Indonesia, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan untuk temani kamu hingga ke pukul 12 nanti. Kita akan menghadirkan kembali lagu-lagu, tapi kali ini lagu mancanegara. Untuk yang ingin bergabung silahkan ya di 0812 8313 4054.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Nendong game, nendong.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

Oke, teman pro 2 ada Wasdet ya. Nah, teman pro 2 masih di lagu-lagu mancanegara ya. Oke, langsung ke siapa? Sama Singa dan sama Dewi mereka lagu World Different Animal ya, dari Aespa featuring G-Dragon ya. Makasih Kak, makasih juga ya sudah bergabung. Nah, teman pro 2 untuk yang sedang menikmati makan siangnya saat ini, selamat menyantap hidangan siangnya. Untuk yang masih di perjalanan, hati-hati ya mengendari kendaraannya masing-masing. Dua cuaca siang ini cerah ya, panas banget. Jadi untuk yang akan bepergian, jangan lupa menggunakan helm atau juga pakai baju lengan panjang, pakai sunscreen karena panas sekali ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan hadirkan lagu yang sudah di request. It is what it is, they're the like, oh she's a whole different animal.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: No matter what, no matter what.

0: runway.
1: No matter what, no matter what,

0: 位。
1: No matter what, no matter what, you got

Lagian tuh teman Fedia lagu-lagu mancanegara ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk teman Pro 2 yang saat ini akan menuju masjid terdekat ya, melaksanakan sholat Jumat ya. Selamat menunaikan hari-hari di perjalanan ya. Dan kita akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi ya, temani kamu di siang ini sebelum kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Poin A pilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

99,5 DPM Radio RI Rana, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selamat siang ya, di Pradua Santai Siangnya kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan teman kamu dan juga informasi seputar kuliner ya. Untuk teman Pradua, selamat siang, selamat istirahat ya. Untuk yang belum sempat makan siang ya, sebaiknya sempatkan diri untuk menikmati makan siangnya ya. Bagi teman Pradua, stay tune terus di 99,5 FM Pradua RI Rana, teman terbaik kamu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Oke, teman pro 2 ada Noah ya. Ada Ariel Noah ya, teman pro 2 sering di Vicky Khalid Cinta Yang Diam. Teman pro 2, selamat siang ya. Siang ini kita akan berbagi informasi. Nah, ada ada jajanan atau kue terbuat dari kelapa parut, atau kue ini atasnya itu dibaluri dengan kelapa parut. Nah, kelapa menjadi salah satu bahan yang dekat dengan berbagai kuliner tradisional Indonesia. Enggak hanya digunakan sebagai santan, kelapa juga hadir dalam berbagai jajanan pasar. Dalam banyak jajanan tradisional, nah, kelapa juga dapat digunakan sebagai bahan adonan isian maupun pelengkap. Jadi perpaduan kelapa dengan gula, tepung, dan bahan lainnya menghasilkan rasa manis serta gurih yang khas ya. Nah, jadi dari kelapa itu bisa kita buat klepon. Ini menjadi salah satu jajanan sasar yang identik dengan kelapa parut ya. Jajanan berbahan tepung ketan ini diisi gula merah, kemudian direbus dan digulingkan di atas kelapa parut sebelum disajikan ya. Nah, kemudian ada kue putu, terus ada dadar gulung juga ya, terus ada kue rangi. Kemudian ada ongol-ongol. Nah, ini juga nggak bisa dibusahkan dari kelapa parut. Nah, jadi jajanan ini dikenal dengan tekstur yang kenyal. Ini biasanya disajikan dengan taburan kelapa yang memberikan rasa gurih ya. Nah, jadi teman produa, kemarin kita pada tanggal 2 September ini memperingati Hari Kelapa Sedunia. Ini menjadi pengingat bahwa kelapa memiliki peran luas ya dalam kehidupan masyarakat. Dalam kuliner Indonesia, keberadaan kelapa bahkan ikut membentuk cita rasa berbagai jajanan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Oke, untuk teman Prodia ada Bernadia, 1 bulan ya, masih di Prodia sampai siang hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman Prodia, satu informasi seputar Federasi Otomotif Internasional atau VIA menetapkan status bahaya suhu panas ya pada Grand Prix Italia. Keputusan tersebut menyusul kondisi gelombang panas ekstrim yang hingga saat ini masih melanda wilayah Italia. Wilayah Milan dan Monza diprediksi menghadapi temperatur lebih dari 35 derajat Celcius ya sepanjang akhir pekan ini. Nah, status suhu panas harus ditetapkan apabila indeks panas melebihi 31 derajat Celcius ya saat balapan sprint maupun Grand Prix berlangsung. Nah, teman Prodia, status tersebut tidak berhenti sebagai peringatan karena sejumlah prosedur khusus juga langsung ya diterapkan untuk melindungi pembalap dari risiko panas berlebih nah di dalam cockpit. Nah, jadi Federasi Otomotif Internasional membolehkan memperbolehkan tim memasang cooling vest pada pembalap ketika status suhu panas ini diberlakukan meskipun penggunanya tidak bersifat wajib gitu ya. Namun pembalap yang tidak memakai cooling vest ini harus menerima tambahan pemberat 0,5 kg pada mobilnya. Ketentuan tersebut harus untuk memastikan balapan tetap adil tanpa ada pembalap yang diuntungkan ya teman Prodia, karena setiap detik dan bobot di F1 itu sangat diperhitungkan ya. Jadi balapan di Italia akan berlangsung 4 hingga 6 September tahun ini ya 2026 dengan berlakunya suhu panas atau hard hazard selain memperhitungkan performa mobil. Nah, kondisi fisik pembalap juga harus menjadi perhatian utama tim ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oke, untuk teman berdua ada Waluna ya, soal pas kau pergi. Nah, teman berdua masih berbagi informasi seputar olahraga. Nah, Bintang Akbar dan Sofian Rahman melaju ke babak 16 besar AFISI Best Continental 2026 sebagai grup E. Mereka mengalahkan pasangan Jepang Takahashi dan Ikeda dengan skor 2-0 di Sanglou, Cina, Kamis 3 Agustus 2026. Pasangan voli Pantai Putra Indonesia itu tampil dominan ya. Sejak awal pertandingan mereka mengamankan set pertama dengan skor 21-16 dan set keduanya dengan skor 21-15. Nah, kemenangan atas wakil Jepang mempertahankan rekor sempurna Bintang dan Sofian di fase grup. Mereka memenangkan 3 pertandingan tanpa kehilangan set ya. Nah, teman pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng Enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Pro2, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita masih menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya. Temani kamu di Pro2 santai siang untuk siang ini. Teman Pro2, ada kabar nih datangnya dari Roni Parulian. Nah, memasuki babak baru nih melalui album keduanya bertajuk Dunia, dan isinya album ini mengangkat cerita cinta, kehidupan manusia, dan beragam warna keseharian ya. Nah, jadi album tersebut melanjutkan perjalanan musikal Roni setelah Rahasia Pertama dirilis pada 2025 ya. Nah, dua single terbarunya, Wow Akhir Zaman dan Februari, turut masuk dalam daftar lagu ya. Jadi berbeda dari album sebelumnya juga, teman Pro2 ya, Roni melihat karya keduanya ini sebagian bagian dari proses pendewasaan bermusik. Nah, ia kini lebih memahami arah musik dan karya yang ingin diperkenalkan kepada pendengar, kayak gitu ya. Nah, jadi Roni turut terlibat dalam penulisan sejumlah lagu di album keduanya ini. Jadi pengalaman tumbuh bersama musik Batak dan lagu-lagu lama ini juga turut mempengaruhi karya tersebut ya, teman Pro2. Nah, melalui album Dunia dan seisinya, Roni ingin mengajak pendengar memahami pola kehidupan sehari-hari. Menurutnya setiap hari itu memiliki warna dan cerita yang berbeda. Benar ya, teman Pro2, karena hari ini dan besok belum tentu sama gitu ya, apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan, dan lain sebagainya. Oke, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya, gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu, yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Ya.
2: Perdua teman terbaik kamu, teman perdua ada Salon Seven ya, sederhana. Nah, teman perdua satu informasi, lomba sihir akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta. Jadi konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar pertama bagi Lomba Sihir. Nah, jadi vokalis Lomba Sihir Natasha Udu mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival. Menurutnya konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan ya. Menurutnya perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dari apa yang ditampilkan di atas panggung. Lomba Sihir juga dapat memikirkan pengalaman penonton sejak mereka datang hingga menikmati keseluruhan acara. Nah, Baskara mengatakan Lomba Sihir tidak akan membawakan seluruh lagu yang pernah mereka rilis dalam konser tersebut, namun sejumlah lagu akan mendapatkan eksplorasi berbeda tanpa membocorkan detail pertunjukannya ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serlung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: pikir-pikir apanya, apanya, apanya dong.
1: Oke, untuk teman Produa di Produa Santai Channel-nya ada Zara Leola sering mikir dia apanya dong. Nah, teman Produa di Produa Santai Siangnya Marisa mau pamit ya, nanti pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kamu selanjutnya akan ditemani oleh Heron Kasma ya. Aku ucapin selamat sore dan tentunya stay jam terus di Produa, teman terdekat.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

untuk menilai kemampuan fisik calon siswa melalui sejumlah pengujian yang telah ditetapkan dalam proses seleksi ya. Nah, jadi Disper Lanutradem Sajat menjadi unsur pelaksana dengan dukungan RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Satpomau ya teman produa serta unsur intelijen lainnya. Nah, dukungan lintas unsur mencakup aspek kesehatan, keamanan dan pengawasan selama tahap seleksi ya. Dan rangkaian tes Samapta A, B, C ini dilaksanakan sebagai bagian dari seleksi Tamtama PK TNI AU gelombang 2 A93 ya teman produa. Hasil pengujian menjadi bagian dari penilaian sesuai ketentuan penerimaan calon prajurit TNI AU ya. Nah, mungkin ada rekan ya atau teman atau anak kita yang sedang mengikuti seleksi tes Samapta ABC yang dilaksanakan di Raden Lanut Sajat ya teman Pro 2. Semoga saja berjalan dengan lancar dan selalu diberikan kesehatan tentunya. Teman Pro 2, seperti biasa hari ini aku akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Iya, ada lagunya Mata-Mata ya dari Ray Putra yang sudah mengantarkan kita pada pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, buat kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ya, atau masih prepare nih, masih siap-siap untuk pulang dari sekolah, dari kerja ya, Teman Pro 2, aku ucapkan hati-hati ya, tetap waspada, utamakan keselamatan ya Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, mungkin ada juga yang saat ini sedang berolahraga sore ya, cocok banget nih karena cuacanya sudah mulai mendingan, tidak terlalu panas ya Teman Pro 2. Ada yang mungkin lagi lari ya, lari sore, atau lagi berenang nih ya, seru banget nih, abis panas-panas tadi ya, terus renang kayaknya segar ya Teman Pro 2. Teman Pro 2, jadi bicara tentang berenang ya, jadi renang itu bukan sekadar aktivitas yang menyenangkan ya, mungkin bagi anak, kita ngajak anak untuk renang ya Teman Pro 2, ayo kita ke kolam renang sekadar happy aja, tetapi ternyata juga dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembangnya ya, karena gerakan tubuh saat berenang itu melibatkan berbagai kelompok otot sekaligus melatih koordinasi, keseimbangan, dan kemampuan motorik ya. Nah Teman Pro 2, ada beberapa manfaat renang bagi anak ya, apa aja sih manfaatnya nih Teman Pro 2? Jadi renang itu Teman Pro 2 bisa membuat anak itu aktif bergerak dan mampu membantu meningkatkan kebugaran serta daya tahan tubuh ya. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan secara rutin dengan durasi dan intensitas yang disesuaikan dengan usia anak, sehingga bisa mendukung kebugaran tubuh Teman Pro 2 ya. Jadi yang punya anak bisa nih diajak rutin, atau kamu yang masih remaja boleh ya, boleh banget, yang masih remaja, dewasa, tua, dan segala usia lah ya, boleh banget rutin untuk melakukan renang dengan durasi dan intensitas yang disesuaikan dengan usia ya. Nah selanjutnya ada apa aja sih manfaatnya renang bagi tubuh kita ya. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Oh,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, masih di periode teman terbaik kamu ya Tama Prado, dan kita masih membahas apa sih manfaat renang bagi kesehatan tubuh ya Tama Prado. Nah, selain tadi bisa mendukung kebugaran tubuh, ternyata Tama Prado ya, berenang juga bisa melatih koordinasi dan keseimbangan ya, karena ketika berenang kita itu perlu menggerakkan tangan dan kaki sekaligus ya, mengatur posisi tubuh serta pernapasan. Nah, aktivitas tersebut dapat membantu mengembangkan koordinasi dan keterampilan motorik ya nomor 2. Selanjutnya berenang juga bisa membantu memperkuat otot ya, karena air itu memberikan hambatan alami yang membuat tubuh, otot tubuh itu bekerja lebih aktif ya ketika kita berenang. Nah, dengan latihan yang sesuai, renang juga dapat membantu meningkatkan kekuatan otot secara bertahap ya. Makanya kalau kita setelah habis berenang itu kayak capek banget ya teman perwaduan. Nah, karena ya memang ototnya kita itu lebih bekerja lebih aktif ya. Nah, selanjutnya teman perwaduan, renang juga bisa mendukung kesehatan jantung dan paru-paru ya, karena renang ini termasuk aktivitas aerobik yang dapat melatih kerja jantung dan sistem pernapasan ya. Namun ya, kita tetap perlu beristirahat dan tidak dipaksa berenang melebihi kemampuan ya. Karena renang memiliki beragam manfaat bagi kesehatan sekaligus perkembangan fisik ya teman perwaduan. Jadi selalu rutin untuk melakukan renang ini bagus banget untuk kesehatan ya teman perwaduan. Jadi renang ini bisa menjadi pilihan olahraga buat kita ya, untuk agar tubuhnya lebih bugar, kemudian bisa melatih koordinasi dan keseimbangan juga ya, untuk pernapasan, kemudian untuk memperkuat otot serta mendukung kesehatan jantung dan paru-paru.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisul ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngebisul lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Ya di Prodo teman terbaik kamu ya Tom Prodo, saat ini sudah pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kepada teman Prodo yang khususnya kaum muslimin dan muslimah bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Jumat 4 September 2026, ya pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Teman Prodo, menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, kenapa aku? Namun lisan tetap berkata, Allah lebih tahu yang terbaik. Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu, atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

0: Ya, masih di Prodo Teman Terbaik Kamu, Teman Prodo. Sesaat lagi kita akan mengikuti esensi buku dengan judul Legenda Raja Beruk karya Intan Ratih Kumala Dewi.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku cerita rakyat Natuna dengan judul Legenda Raja Beruk karya Intan Ratih Kumala Dewi. Dalam cerita ini, Raja Beruk digambarkan sebagai seorang raja yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, ia juga memiliki sifat yang agak unik, yaitu seringkali bertingkah laku seperti beruk. Beberapa versi cerita menggambarkan Raja Beruk sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Tetapi, kadang-kadang ia berperilaku seperti beruk dalam menghadapi masalah atau permasalahan kerajaan. Suatu hari, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Beruk dilanda sebuah masalah besar. Terdapat sebuah ancaman besar dari luar yang mengancam kedamaian kerajaan, dan hanya Raja Beruk yang dapat menyelamatkan kerajaan tersebut. Pertarungan dengan musuh Raja Beruk kemudian memimpin pasukannya untuk melawan musuh yang datang menyerang. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan kecerdikannya, Raja Beruk berhasil memimpin pasukannya dan mengalahkan musuh tersebut. Namun meskipun begitu, sifatnya yang seperti beruk terkadang membuatnya sulit dipahami oleh rakyatnya. Akhirnya, Raja Beruk berhasil menjaga keamanan kerajaannya, tetapi karena penampilannya yang sangat unik dan sifatnya yang aneh, ia tetap dikenang sebagai sosok yang tidak bisa sepenuhnya diterima oleh sebagian besar rakyatnya. Namun, kisah Raja Beruk tetap menjadi legenda yang dihormati karena pengorbanannya dalam melindungi kerajaannya dan rakyatnya. Kisah Raja Beruk mengandung beberapa pesan moral yang dapat diambil. Di antaranya, kepemimpinan yang bijaksana, menghargai perbedaan, keberanian, dan pengorbanan. Kisah Raja Beruk adalah salah satu legenda yang menarik dari Natuna. Dengan unsur mitologi dan simbolisme yang kuat, cerita ini memberikan pesan tentang keberanian, kepemimpinan, dan pentingnya menerima perbedaan. Raja Beruk, meskipun dengan penampilan dan sifat yang unik, tetap menjadi sosok yang dihormati karena pengabdiannya kepada rakyat dan kerajaannya. Cerita ini masih hidup dalam budaya masyarakat Natuna dan menjadi bagian dari warisan sejarah dan kepercayaan lokal. Selamat membaca.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, ya teman Pro 2 saat ini sudah pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 buat kamu yang mungkin baru saja menikmati makan malam, ya teman Pro 2 aku ucapkan selamat menikmati makan malam ya. Nah teman Pro 2 kemarin baru saja kayaknya udara di khususnya di Kabupaten Natuna di Ranai ya teman Pro 2 udah agak mulai clean ya, tapi tadi siang ya mulai lagi, tadi pagi sudah mulai berkabut lagi, sorenya itu agak bertambah ya teman Pro 2, asapnya itu semakin menebal ya dari kemarin, dan bau asapnya itu kayak nyengat banget ya teman Pro 2. Kamu ngerasa nggak sih? Kalau aku ya tadi ngerasa banget kayak bau asap gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2 bicara tentang asap ya, jadi polusi itu memang polusi udara ya, karena asap itu bisa menyebabkan polusi, dan polusi udara itu bisa berdampak pada kesehatan kita ya. Makanya banyak banget yang sekarang itu terkena kayak batuk pilek ya, karena memang udahlah cuacanya memang panas banget ya, ditambah lagi asap polusi udara. Nah terutama jika seseorang terpapar dalam waktu yang lama nih teman Pro 2, jadi itu sangat berpengaruh pada kesehatan ya, atau berada di wilayah yang dengan tingkat pencemarannya tinggi ya teman Pro 2. Karena itu masyarakat memang perlu mengetahui langkah sederhana ya, kita memang harus tahu nih apa sih langkah sederhana untuk mengurangi paparan polusi dalam aktivitas sehari-hari ya. Akan kita bahas nanti, tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
2: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Ya masih di Prodo teman terbaik kamu ya, teman Prodo. Nah teman Prodo, gimana sih cara kita untuk mengurangi paparan polusi dan aktivitas dalam beraktivitas sehari-hari ya. Jadi teman Prodo ya, yang pertama itu kita bisa menggunakan masker ya, masker yang sesuai itu bisa membantu mengurangi masuknya partikel berbahaya ke dalam tubuh. Masker ini sebaiknya menutupi hidung dan mulut serta terpasang rapat di wajah ya teman Prodo. Ya namun perlindungan utama tetap dengan mengurangi paparan dan menghindari area yang tercemar ya. Jadi memang karena sekarang udara lagi tidak baik-baik saja di luar, kalau memang tidak penting-penting banget, jadi kurangilah waktu untuk beraktivitas di luar ya teman Prodo. Nah teman-teman Pro 2 ya, kemudian selanjutnya juga

memantau informasi kualitas udara nih teman Pro 2 ya. Kita bisa memantau gimana peringatan dini dari pemerintah maupun otoritas kesehatan setempat ya. Dan kenali pula gejala yang mungkin muncul akibat paparan polusi udara dan segera mencari pertolongan. Langsung bawa ke dokter ya teman Pro 2 jika memang kamu mengalami sesak napas, kemudian nyeri dada, pusing berat atau kondisi kesehatan yang sebelumnya sudah ada menjadi semakin buruk ya. Memang karena udara, misalnya kamu memang punya riwayat asma dan ketika udaranya lagi buruk-buruknya ini sesak napasnya itu bertambah parah, semakin buruk ya teman Pro 2, itu memang harus segera mencari pertolongan ke tenaga medis ya teman Pro 2. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan teman Pro 2, resiko dapat dampak kesehatan akibat polusi udara dapat diminimalkan ya. Nah teman Pro 2, saat ini sudah pukul 19.07 waktu Indonesia Barat, saat yang kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget, jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya, tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya, tahun lalu iya. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini. Dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya kerjakan tugas siang atau sore, aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi, bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya, dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Benar.
1: Apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke. Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kak Raina tuh yang kayak loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh, iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman Bro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 8105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi,
1: beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Okay. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini. Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Okay.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, okay.
1: Aku tuh kelas 3. Ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita enggak butuh cowok bingung.
0: Benar. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya, betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya okay sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal.
1: Betul. Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi, Kak, aku nyutil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang kecil.
0: Bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh, kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, gimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, flirty. Iya, yang kayak lihat tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kak maksud aku kak?
0: Paham. Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks message tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa pun nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: itu malah enggak ya?
1: Enggak, kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tau gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Jujur. Menarik. Menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja.
0: Aman aja sebenarnya ya.
1: Aman aja, aman yang penting aja. Emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Pasti juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Bener. Tapi ada yang bilang ya, nih ya kan? Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey. Hey, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja, okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM habis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Syakira Fier dengan DM.

0: Yeah.
1: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
0: Gimana kakak, suka nggak?
1: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
0: Ya kan.
1: Iya kan.
0: Makasih loh.
1: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
0: Itu sih karena aku sebenarnya orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di sisi itu yang kayak ya cinta aku sehappy ini loh.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Oh.
0: Karena orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
1: Benar.
0: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
1: Yes, benar. Tapi
0: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
1: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
0: Betul.
1: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
0: sederhana itu loh.
1: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
0: Nah, yang aman ya kak ya.
1: Aman, kok tenang aja.
0: Aman, baik.
1: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
0: Agaknya langsung gak aman.
1: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
0: itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
1: Betul. Oke.
0: Jadi doain aja secepatnya guys.
1: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai.
0: Maksudnya,
1: ya.
0: Cukup deh bocilnya yuk.
1: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
0: Saya juga tumbuh loh.
1: Iya
0: gitu.
1: benar. Oke, lanjut lagi.
0: Oke,
1: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
0: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
1: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
0: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
1: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
0: Janganlah berharap sama yang beda agama.
1: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
0: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
0: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget lokal. Gitu loh.
1: Betul.
0: Yuk bisa yuk.
1: Bisa. Cari ya. Oke.
0: Banyak.
1: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
0: Adik-adik itu tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
1: bener.
0: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
1: Iya.
0: Karena seru mereka. Aku dari awal gak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
0: Kalau itu sih Kak Kezi.
1: Kak
0: Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Danti.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
0: Oh iya lumayan.
1: Betul. Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
0: Rame kan Kak, benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
1: Rame juga, rame banget gitu.
0: Ramenya sih sedesa menurut aku.

0: Alright, alright. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Aku emang pengen kayak stop, gemes, gitu.
0: Bener, bener.
1: Makanya menurut aku lagu ini suka, makanya waktu produksi, alhamdulillahnya, benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja kayak sebok.
0: Iya iya iya, kayak jadi
1: ada di vocal directnya kapan juga kan.
0: Oh jadi, wow, oke, okay.
1: Yes.
0: Ya. Iya iya iya iya, I know. Iya benar sih. Tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: So
0: ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, okay, oke, okay. Wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba iya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh. DM. Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke okay, oke. Okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak yeah. sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah. gitu kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak.
0: Mm-hmm.
1: Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin okay. musik. Paham gak sih kak Kempo? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, bener.
1: Jadi kayak, oke, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus rip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke, oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Kalau aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
0: Oke, okay. Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia.
1: Lagi centil era. Jangan sama walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, bener-bener. Coba dong, galau-galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang
1: ya,
0: ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nicola Saputra kalau menjawab WKWKWK, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang
1: banget.
0: Oke, oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada.
0: Ada ya, bisa dicek mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Rekon nih langsung kayak, saya kenal ya. Sudah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright, thank you so much Shakira. Thank you.
1: Mama, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan ternyata jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Shakira.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat kamu yang selalu setia bergabung bersama kami di Pro 2 Erlana ya, teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 di Jaga Malam, kamu akan ditemani oleh rekan Harlan Kasma ya. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Di Jaga Malam Jangan Galau, malam-malam teman Pro 2. Balik lagi bersama aku Haren Kasma ya. Di Jaga Malam bersama rekan aku Bung Elvis dan juga Bung Ehsan untuk menemani di ruang dengar kamu. Oke, tempat kedua untuk menemani di ruang dengar kamu menjelang ke pukul 21. Sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat.

0: nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Udah pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Teman

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: lain di hatimu.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu. Teman.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama Koran Kasma ya, menemani di ruang dengar kamu teman berdua. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu sudah aku siapin lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya, Elin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah.
0: Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngebisa lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

demikian, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arkasma untuk berbagi di ruang dengar kamu, teman berdua. Sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2020, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas aku Arkasma mengucapkan salam balas, sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Ramai mengudara melalui pemancar FM 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Sabtu 5 September 2026. Dari berada ke depan Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas hari ini saya Rosnevi dan rekan operator mengucapkan selamat pagi.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengajarkan kepada dunia bahwa kemuliaan tidak diukur dari status, warna kulit, atau harta, tetapi dari iman dan keteguhan hati. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Saat Islam mulai disebarkan, ia termasuk orang pertama yang menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya. Membuat tuannya murka, Bilal disiksa dengan sangat kejam, ditindih batu besar di padang pasir yang panas agar ia kembali kepada kekufuran. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Keteguhan Bilal mengguncang hati banyak orang hingga akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya karena Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak mencari kehormatan dunia, ia justru mendapat kemuliaan besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang jujur lahir dan iman yang tulus. Setiap kali azan berkumandang, suara Bilal bukan hanya memanggil manusia untuk sholat, tetapi juga menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Bilal di sisi Allah, meski di dunia ia pernah dianggap rendah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya terhenti karena rindu yang mendalam kepada Nabi. Ia memilih menjauh, menjaga cintanya dengan diam dan doa. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kesabaran melahirkan kemuliaan, iman membuat seseorang kuat meski tertindas. Allah meninggikan derajat orang yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal diangkat Allah menjadi suara Islam yang abadi. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman apapun ujian yang datang.

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kisi, kisah inspirasi. Kisah teladan, kesabaran, dan ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Dia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Bilal sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi kesulitan. Dia disiksa oleh kaum Quraisy karena keislamannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW meminta Bilal untuk menjadi muazin pertama di Islam. Bilal sangat bangga dan menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal tidak bisa lagi mendengar azan yang biasa dia dengar. Dia memutuskan untuk pergi ke Syam dan menjadi muazin di sana. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia meminta Bilal untuk kembali ke Madinah dan menjadi muazin lagi. Bilal setuju, tetapi hanya untuk satu kali. Ketika dia mengazankan, seluruh penduduk Madinah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, Bilal adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kesabaran dan ketabahannya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Bilal bin Rabah ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Bilal juga menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang paling penting.

Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: prophet.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

99,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung ya, teman Pro 2. Kembali bersama aku, Rosnaipi, pagi ini yang akan menemani kamu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Natuna menghibahkan 2 bidang lahan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ya, untuk mendukung pembangunan 2 high frequency radar atau radar maritim BMKG. Penandatanganan hibah lahan dilaksanakan di kantor BMKG Pusat Jakarta, Jumat 4 September 2026. 2 bidang lahan tersebut berada di Pengadah dan Tanjung ya, dengan total luas sekitar 9.240 meter persegi. Bupati Natuna Chen Suilan berharap pemanfaatan lahan tersebut dapat memberikan manfaat bagi daerah, terutama memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di laut. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Natuna Rafael Alessandro Marbun menjelaskan HF radar merupakan teknologi yang dapat memantau kondisi laut dalam jarak jauh secara real time. Informasi yang dihasilkan dapat mendukung mitigasi bencana, meningkatkan keselamatan aktivitas maritim, serta membantu berbagai pihak mengantisipasi perubahan kondisi perairan Natuna. Pembangunan 2 HF radar tersebut diharapkan memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini di wilayah Natuna. Keberadaan teknologi ini juga dinilai penting bagi Natuna sebagai daerah kepulauan, mengingat aktivitas masyarakat, transportasi, dan kegiatan ekonomi sangat berkaitan dengan kondisi perairan.

Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: 개척을 합니다.
1: 아빠.
2: 인도네시아 memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Hai hai hai Tuan Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya masih Prodo teman terbaik kamu ya. Teman Prodo buat kamu yang pagi ini sedang menikmati sarapan ya. Teman Prodo aku ucapkan selamat menikmati sarapan bersama keluarga ya, sambil ngeteh, sambil ngopi ya teman Prodo. Atau lagi makan ubi goreng ya. Ubi goreng atau yang direbus-rebus ya teman Prodo, yang sehat-sehat tentunya. Dan lagi ngeteh nih. Nah teman Prodo, bicara tentang teh ya, ada satu teh yang mungkin agak enggak terlalu familiar di telinga kita ya teman Prodo, yaitu teh Rosella. Nah teman Prodo, Rosella ini merupakan bunga ya, yang sebenarnya merupakan minuman herbal yang dibuat dari kelopak bunga bunga Rosella nih teman Prodo ya, bunga yang dikeringkan kemudian ya diseduh menjadi air teh ya teman Prodo. Nah minuman ini ya memiliki warna merah cerah dan cita rasa yang agak asam segar khas gitu teman Prodo ya. Jadi tehnya itu agak asam-asam segar gitu ya. Nah Rosella ini dikenal mengandung berbagai senyawa alami termasuk antioksidan seperti antosianin dan vitamin C teman Prodo. Kandungan tersebut membuat teh Rosella banyak diminati sebagai bagian dari pola hidup sehat ya. Nah, apa saja sih manfaat dari teh Rosella ini akan kita bahas nanti. Tetaplah di Prodo, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.